Sunda. Hatunuhun sareng hapunten nuli sejati na samudaya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.